0: Tuli se, kun tätä jopa kuitenkin, että siis tuota kaluun meni maan kuitenkin ratio. Te aapun vaavu, että me kun tämä tiini tilotok. Tilotok, että tämä tiini. Me kaare kojaka kiimeitäkin, että innu, te pensini, että ei tannukin te tämä tiini joudutu, että kopa. Kakino kino rai tämä tiini. Kakino kino rai tämä tiini. Tuli ya hamaru lui ti kita tu eh ko tu pasi pasi yang ti ke ta ma pasi pasi yang ti eh ka kita ko tu mo ke bu ngu tu racu mo ya utara tara mo ke mo tu ta tu is ta ya ta hamaru lui yo eh para ka tu pe to te ko ya ka ke bu ngu tu racu se bu ngu tu racu a ka kita ki tu mo te o me pu pu no tu ta tu pa mi tu Ya, tu tu pahmi tu, ini nama ini ikan. Ini tetapi pahmi tu tu, ya kama, ya, ya, ya kama tu, ini kau itu tu. Kita melayan hari kita minta kita untuk apa pahmi ciri. Kalau tu tu kita, ini, nak kutuir ya, kalau kita kita melayan pahmi tu eh, agak berah, tapi nanti tu.
1: Amin.
0: Berah. Eka, ini nak gimana kalau kutu mau dia ngatur tin di rumah radio, ayat minta kerawat.
1: Amin. Amin.
0: Minta kerawat. Beri tahu apa malu itu kita turut tibu. Itu satu mau.
1: Amin.
0: Itu memang mau kau ya kau. Jadi, yang harus pun. Biar kita turut, ya kata aku itu umim ya. Ya kata aku itu umim ya, tak karena itu umim. Begitu aku bangga tu ke itu umim, pakot itarab ke, ya, pakot itarab ke. Sekarang ni mau kira macam rancu, iun muda boleh berah, iun muda boleh berah. Karena tu ya, kata emak dia umi wiwi rute itu orang kau ya. Ia kata izinkan inu ere itu tato tato kom. Perak tato tato mim. Ia tato mim mikir lengan-lengakin. Ia tato mim mikir makin mega. Adik aku ya mau jadi ramai gua. Ia ramai rutupu ya. Ia ramai rutupu dengan kata lagi ari lo. Kita. Adik tato ini aku tiap mani tato kidney. Ah, te mani di rauma iere o te... Te o fuiste punte. Dorele ko te ta iho pako te... Tukmao, e se akatu to tatum. Me kare ko ere... Te voi di ta iho rung. Hare atu ere puna, e ruara, e toru raya. Hare di saini mita. Te saini mita ki e te iho tat. Kere pu wara ko te ote mkatu to ya. Biar aku gigi road mangkir tu tu aku bu. Turi lo gigi apa aku eh? Karena ia itu je. Iti apa kau ni lagi eh? Ya aku gigi kau itu mici ya. Kali kau kau itu tu tu mici jauh tu. Abu boleh mici ajarai mici ajarai mici. Kau kau kau itu mici, kau mici anak kau. Yang tahu itu mici biki ya. Itu mici biki. Ya, kita tayo papa. Ya, kalau orang lagi kita tayo orang eh, emoh tato, emoh. Tapi kalau rumah tato, kita mohon lah.
1: Aiyah, tapi kita kita mohon karena mau dua mohon.
0: Ya, kemarin itu itu.
1: Amin. Ya.
0: Hari dia kapan kita hutu kini? Ya, kemarin itu lo tato lah. Kita memang dia tutu mah, memang tutu kopo. Hari ini memang baik bu. Taro elektra ini tutu kopo. Mereka kira aku tutu mah tamah begini. Elektra tu tutu kopo. Apa yang tutu minta ni? Elektra tutu kopo. Elektra tutu pukat. Kotoran na utara. Elektra baik bu. Takut ayah puping ayah, tapi ya mahu ia kini rumah cerah tu, kahwin ini lah mata mama rumah.

0: Tu da baya kaya ni.
1: Yeah.
0: E para ngatu beri ugra tu ini ni ugur tu itu paka. Hmm. Ya I umi itera itera buat oksigen air ugur tu itu kau buat kata.
1: Amen.
0: Kutiri lah teh umara mata tu kau inor tu kita ini tu. I mesti kita tu tu kau. Hmm. I mesti kita tu tu kau. Eh, perahu tu itu kita tu tak maru ikuni. Ya tatu ya tatu gitu tu eh ya piki piki tatu ah tatu tatu gitu tu ya maru itu tatu eh kah beda tu tiki mirabe ngah
1: ya
0: tiki mirabe ngah eh tewo ya rata tayo papa kah tahu eh agar kah tatu eh tewo ya rata tayo kah bah aw mai jiri tapi sih wakaru ya
1: wakaru
0: ya Aku masih di tempat itu akar, ya satu akar. Otemu aku tato, aku alam itu ya tato kira, kira matu tu tato tu atau apa? Ya, rite tu yang aja tato. Terus nanti kaya matu tu orang tato tu atau apa? Oti arah aku, dari tato itu ya mak. Ate arau ki maki ya para iya tatu. Anuya. Ai iya tatu itu mak. Tatu radiri. Ya aku nu itu tatu kobo. Pita mau ya tu rendi tatu akai. Iri gitu ngai ka. Akai ko. Kaya mete ko. Tu kai bakai nono tu nono anu gimo to mapuch. Be amu to mapuch. Ora rao ye ro, ora rao ye pura ko. Aku tu awal tu, kita tu dek, tapi kita macam ni, akhir wah kau ini itu betang kita awin orang kau tu, diungya. Eh, pernah aku tu dek, rezidot, kahre tu, kahre pun marilah. Aku cuma marilah, aku tu kita macam tatu mana, kain ni tatu itu bubu. Eh, tatu mana kain ni bubu, tatu mana kain ni itu teura. Tatu kita tatu makan, eh cuma baru kita kita awit pikit pupuk, abis tatu minum teh tu, oh kita nak awit pikit, awit pikit pupuk. Kita nak cete cete makan skip itu, cete makan kaya way make parah, kaya way make par. Nah, saya kata, ngah ane ni kata pilih bagi cepai, ngah apa kata pilih cepai. Iya, malah elok tapi elok itu curi itu tato kobo. Jadi aku cakap iya, mepu bingat tiri itu tato. Tiongai, kerana tato, kerana iya, mau iya tato. Perakato, tato mim, ya. Tato mim, apa kamu kau itu mim? Bekal kau mimian, hari jemai minta, hari jemai minta. Bi jauh pa jauh papa bi kau eh kau itu cara lagi ya kau eh kau itu tuh cakap ya kau ya kau bi ni itu poh ya jauh bi mengapa ya kau ini mahu rotai ni itu poh kau kau kami mana dia cakap ini kau kau pro apa kau itu kau prostat cancer tu lah tu bi kau itu poh kau ciri eh kau itu tuh cakap ya kau Ia memerlukan orang ni untuk mim. Orang ni untuk papa dia, untuk papa. Berma itu papa, ini mah orang tak mesti. Jepu, efrostet, ya. Erek orang itu tu, ya itu. Memerah itu tu, kita ke, orang baru itu yang maki ini, maki mama itu. Maki mama itu, erek orang itu tu, cakap, ya. Jauh banyak itu kita ibarat orang nuker korek tu. Kita itu, eh waktu itu kita itu tu di rumah.
1: Ya.
0: Kira waktu itu kita. Tunggu ini tu yang nanti pasti dia pasti kesa. Lalu kita ini, pernah lalu kita aku mimi ya.
1: Ya.
0: Kita tu korek itu ada mana? Mimi ke korek itu ada kalau main dia kembar. Nah, tak korek ini ada orang mata itu dia ya.
1: Ya, amen.
0: Eh, tak begitu lah. Bukan orang ini tu kuat.
1: Dia orang ini lah.

0: venir. Je l'avais regardé, acquitté de lui, qui t'a toujours tiré à tuer. Mais qui te quoi, papa, maman, et papa, et. Rail, on voit, il est le coup, il était tout le coup, il est. Et le coup, il était tout le coup, il est pour mener tout le monde. Il est là, ok, voilà, ok, voilà, ok, voilà, ok, voilà, ok, voilà. Tuhle ku cerita yo mesti itu uma editan. Kalau orang orang ini mikir cerita tu ciri yang mukhair, erek ku cerita tu. Erek ku cerita tu hati tu. Hati tu juga yang kita bagi aku atau mak. Bila mukhair ini ku itu uma, bila aku kuki air ini, ya, ku kita ku ini lah atau mak. Ya, bila aku air ini tak tahu ya, ini kita tu. Harung itu tato merahku air ini itu kiu itu tato mak air aku kalau itu tato di akhirnya macam tato di aku ya tato mak. Ya daratu ya kalau di papu kalau aku ya istri ya kiki tu kira tu. Biar kita main itu tato mak lah aku itu kan biar aku kau nuai nuai rau tu apa biar aku kalau rau mea nampu nampu. Iya, wira aku ada tu lah. Iya, wira aku bintang gitu ya, wira aku ada tu. Iya, wira aku bintang. Cita itu orang lah. Jika tu de winita, ya. Umeh, jika tu wira aku, iya wira aku bintang. Ya, cita itu bahu tu itu turut ada tu cita. Dia, ya ni. Eti a plantio ki tupu ni muri si moto mare e minti o kia.
1: Minti.
0: O te koto ume koe ta au. Ta awai pupuwa alu uvola maga giroto. Maga giroto me koe me uva too nice.
1: Too good. Too nice.
0: Too nice.
1: Too muka. Muka.
0: Muka uva me unu koe ta au kamisi.
1: Yeah, amen.
0: O te mea kote... Cerai tahu kata kata orang macam kau, o cerai me cerai orang tu o te minci me mama, mama o kita minci ya. Lepas ni mekar kau tanu kau ni o te ecil itu kau muri tu factor ecil ni beri orang kau ni mau kau kat muka guru te tahu. O te tayo orang te ecil tahu curu orang ya tahu nurung ecil ni tahu. Tiada otak ayam. Ewo mea pukupinga tiada otak tu, nanti pada otak tu kau pun. Ote mea otak tu, mimi, itu otak dia mau ya otak tu. Ya otak tu aku rujuk itu mau ya otak tu. Oh ini nak kita tahu ni otak tu ada ya aku rujuk itu mau itu untuk kau. Ya peralat otak tu kau tu. Moro. Ya. Kote puu binga te iho te moro. To tato ngai mauiwi kato to angaro kia. Angaro to ngai mauiwi. Ya. Kwa te mea te. Irare pakari anu ki tato to tato maputa marikia kaya.
1: Kerere.
0: Orare pakari tato. Orare pakari tato mito uta marikia kaya kotae mai kwe rege te iho. Maui itu kau, kau nori ya, kau mori, kau mori, mekori, no kita tu cepai bimbang, kita ada lekra, kita tu cepai pas no, kita tu, eh ni tinggal hari kita tinggal dia berahu maui pemimpin Wellington, kita nurau kau maui kita tu kita mau katin dia berahu. Kau tiap hari aku, emi anak kita tu itu pas, berahu mumi dia. Kau itu tahu nanti tu. Dia berakau, hati aku itu rara. Betul pun Maya, dia maru alno well. Betul pun Maya. Tiap berakau, alright dia. Tiap berakau itu kita mau kata ni, mau area. Emai dah tahu. Kau tiap berakau, kami tak ingat aku kau ya, well.
1: Okay.
0: Ini betul terang aku, kau ketap ki kau yang kau pelangit ya.
1: Aha.
0: Jadi, tu nak kau terbaik ber. Ati aja kau ini dia ikut itu terpani, mereka ikut itu terpani. Jadi, kau ini kau ini dia kau.

0: ni nega apa yang mai itu ugu gua. Atu ku gua di Jepun ni kira ni aku ikut tu baru orang main ni. Atu ku kira gua di Jepun kira tu aku ni. Apa kira gua ya aku di tempat aku kira orang dia buat iri ku. Kira gua main orang main aku air main kira gua aku. Jadi nak kita ku ha muka kira gua di main tu ugu gua ada gua ugu gua. Poti ya, bayi aku ya de. I tan toma la I muri toma eh. Yo bayi aku ya.
1: Amen.
0: Ya, minum mau kira lagi untuk menjadi tahat eh. Bayar nak umur boleh detai uli bayi metan.
1: Tanu.
0: Ya, tanu ni lah me. Tapi detai misalnya toma tapi kira reusan mau dia bayi aku mum. Ya, mum aku kau kira tu. Karena tatu eh, kita tatu mama mewairahku, mewairahku air ini kan, mewairahku aciroto, ya. Ia mewairahku tuju kita tu air itu depan, kak kita tu ini kira tu. Ia mewairah tu nama kami mici di dalam air itu tangan. Oleh mewairah ini orang yang ciri orang maki air mewu, ya. Air mewu. Kau temui aku tetapi aku melihat ia tato di erma itu aku tiada umaki. Aku tetato jadi me erma dia umaki. Atu eri ia tato de ya. Tiada kuat tiada umaki aku siro tu ya. Kali apa aku ni apa yang melihat aku. Aku nuri aku tetapi aku melihat. Berapa melihat? Melihat apa tu? Melihat erma itu tu nanti tu erma. Kalau aku tu tak ikut dia aku tu, elok aku tu nanti kaya ni. Ya, yo gitu. Kau tu mesti hari ini tak cara ni jatuh. Hari ini tak cara jatuh. Eh, wajar aku iriti. Ya, lu tu mau, lu tu kau bapak. Tahu kau bapak mau ini?
1: Ya.
0: Kau tahu kau bapak, akhirnya jatuh tu uripa ini tadi kali ini dia orang ni. Eh, di situ tu kan orang yang ciri ramai ini lagi ah, ini tato naro tabuku, tabuku, ya, kita tu kita kuki ada kan cerai, eh, wajib kata aku, wira kepada kita nama ini kita, kote urabe nanti tabuku urana tu ya tu ah, biar tu ciri mama, eh, kalau kui nol tabuku ya aku, hai rosak. Kita juga meminta kita yang nuwa.
1: Jadi,
0: kita yang kita nu, lah, kita yang kita ratu, bayaraku kita kunci tutuk. Kita turang kita kuli, kita bayaraku. Ibaraku ama kita nuwa. Itu semua mereka tu nau ini. Jadi, ama nak kita tengah tu, aku pun maruan ini tu. Nanti. Kutoro rau kia, but it's not where I go there. No, the come, come me koya, come unu koya. Aruge come ha, come me u koya. Come me koya, come unu kato koya.
1: Amen.
0: Ah, ute ta iyo me erite nuta. Me kuto kito tei kaga, kito kuto diyo me mu tau pai do kaga tan. Mu pai tan. Ya, dia orang yang hati ya. Kita itu tu, marului itu tu, ya. Kita itu tu dia orang yang air. Biar itu tu tay. Ya, biar itu tu tay. Kita kau dia memperomai. Itu tu dia tu. Biar kita kau tahu ngerti nanti wayrakau. Nah orang kau uyu ya tu ya opio tu wayrakau ya. Jadi opel tu berakau, jadi opel tu berakau tiada umi kata tu. Oh, mereka itu kukiari, mereka tu panah itu kukiari. Kalau aku tak memuati, kau mereka itu berakau air ini. Mau kau gimana yo?
1: Amin.
0: Air yang kau itu itu berakau. Ia tu lah ini tu atau ini tu atau kutu kiri itu berakau itu kukiari dia. Kita tu korang, kita tahu macam tu, bayar hotel atau apa? Ia tu lah ini tu atau

0: ki o ki te gea. O ki te ere ia wera tu ta ia wera hoa, ta tu ki te ne mi fo. Ta, wera re giro wai te rautu au. Ta, e ono rautu au.
1: Yep.
0: Tunu, e ki re hun. Ta, wera te rau rapuna, te rau vini ta. Te ia rau era, wariro mai te ia wei, te me mua, ta tu ki te. I unu na tatu. Pagi tau tatu, me unu tatu te rau vini ta, o ia se kai te kau, ea. Aiyah jika ada kamu di, cara kita kira terima tato. Kita tanya orang orang di, kita mau tato itu kugarin, kahiri uwe orang di tamat tau. Awal, elu kita mau itu kugarin, elu itu mau rahau. Kita tanya mau itu kugarin. Eh, rahau tu tato ikuni, jadi istot. Rahau tu tato ikuni. Tapi kita orang orang di, kau kau tato lu di. O te mau, te Māori e tātou. Te te te mbe te iau pāpāngi e tātou, ua roa ari Māori an. Pē tātou tātou e rea Māori mua, ki te koe tū kērā e koe mea kakutau e tū rea koe pāpai ana koe ki te
1: rākau. I te burumu ki kau.
0: Ā, utiki. Pē tātou e turu teim, e ā teim e te Māro, ki te tātou e rea o Māru.
1: Te tū kēki, iap.
0: Aku tak boleh hidup tu ke, orang malu ko eh. Jadi aku tidak iya orang yang ngerti ya, tak tu eh. Aku tidak iya, kata aku eh, aku tidak iya tak tu. Aduh, ada lagi tu dia. Ia dia kariuk ya, dia kariuk ya Maori ya. Tidak iya orang di Rotorua, hari mai di sini tu ya. Tanah Maori na iya, itu tak kata eh. Olive oil. Vai lá com o que te olivo eu lá e ele grudou tudo a tu paquiri tá na hora ele grudou tudo a tu paquiri é tra puta puta ele tudo a tu uru ele o povo que eu queria me mal ele tá tu ele tá tu ele tá tu ele de chava peta mata tu ele a mamãe ele de terpo a mamãe ele de terpo ele não tem medo. Iro aku tiap pagi mesti rata tu demi ke orang view kiri tiap waktu kiri mesti aku ya. Kiri demi aku. Ini tiap memang lagi kau ya. Kali ini mesti pipi oleh kali lo iya malu. Ya. Makata memang aku ngotori. Ya, kagai rata aku mau. Aduh kiri malu ya. Makata orang tu rata. Ti pipi oil eh, bete hilang eh. Me amanira tu betul itu baru eh kari hilang. Ia hilang ni amanian eh morian tu pipi. Kita kira kalau tu hilang eh. Aitia tu rezeki inu bete hilang eh. Toma tu mama amanin eh kita hilang ram nama tu eh. Amni dia kari jiri lah. Esok abang me tiri tiri imau. Anu me tak tu balik tiri tiri. Aku tiri. Aite durai tiri me dia kari lah aku utara ni. Dia baby oil ni ya. Aku tiri tiri me dia ya. Ya kerja dia tu itu curi atau tu. Abi mau. Eh, mau orang guru, mama, papa itu kan, itu kiat. Itu kiat. Cara yang orang kuil, mau orang itu tato kobo. Kita yang kita tua tu, nanti mau orang itu tato kobo. Kita aku itu kobo, itu mapuan. Ya, kita aku itu kobo, itu mapuan. Jadi kita tua tu kobo. Aku macam ni, milu kau itu buk. Eh, tak nak kira itu apa. Aja siapa yang kata tu kau bawa itu mau orang lain, ada nama kau kau mukiwe.